0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Akoi masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Korang main denim,
3: kau pun nak main denim.
2: Korang cari kepala kain,
3: kau pun nak cari.
2: Korang main bandar,
3: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik, tolonglah dengan FOMO.
3: Kita ni biar pakai selesa, jangan ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang,
2: abaikan keperluan.
3: Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
10: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
9: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
10: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
9: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
10: Saya Razif Salimin.
9: Saya Aron Umar.
10: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.
1: Rakita 107.9.

Kita 107.9. Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
7: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
8: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atiq Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Gempa bumi magnitud 7.8 landa perairan luar pesisir Sarangani di selatan Filipina pagi tadi, lapor pemantau Geological Amerika Syarikat USGS. Sehubungan itu, Jepun mengeluarkan amaran tsunami di sepanjang pantai Pasifik, manakala Agensi Geofizik Indonesia turut mengeluarkan amaran tsunami bagi kawasan pesisiran timur laut negara itu. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mengeluarkan amaran tsunami melebihi 1 meter berpotensi landa 9 kawasan pesisir pantai di Filipina pagi ini. Menurut maklumat awal yang dikeluarkan PVOX, gempa bumi itu berlaku pada jam 7.37 minit pagi waktu tempatan pada kedalaman 10 km dengan pusat kegaran terletak pada koordinat 5.99 darjah utara dan 125.17 darjah timur. Dalam satu kenyataan, VVOX memaklumkan berdasarkan pengkalan data senario tsunami tempatan, kawasan terjejas dijangka mengalami ombak tsunami melebihi 1 meter. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
9: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
8: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi pembuka minggu yang baru di Zonlit Rakita bersama dengan saya Atoy dan juga Akila Azali. 8 hari bulan Jun 2026 hari ini kita bertemu lagi.
10: Untuk of course update berita-berita terkini sebab hari Isnin maknanya ramai artis yang riliskan bahan-bahan baru. Siapakah mereka? Semuanya kejap lagi, layan dulu lagu ini.
8: Dominic Fike, Baby Doll, Zonlit Rakita. Let's go.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu? Atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.

0: Presents ada membawakan Bob Culture.
1: Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
3: Ini adalah guest terbaru untuk Bob Culture yang dihostkan oleh Bob. Ada macam-macam guest lagi yang borakkan macam-macam lagi topik berkenaan dengan local scene, culture, seni dan sebagainya. Go and check it out dekat YouTube rakita.my.

0: Ada kejutan seperti itu. Mungkin ada keluar lagu baru lagi ke ataupun collaboration. Kena rajin-rajin follow rapat social media Rakita.my di setiap platform. Instagram, TikTok, Laman X, Threads, Facebook, semuanya ada di sana.
1: Dan juga kontes-kontes yang bakal kita adakan untuk mencari pemenang-pemenang bertuah yang terdiri daripada anda semestinya. Pendengar-pendengar Rakita, eksklusif di 107.9. Terasa

0: Okay guys, selepas ini kita nak sambung borak dalam Sembang Lead. So make sure you guys tak pergi mana-mana.
1: Dan terus layan lagu-lagu di Rakita 107.9.

0: open the doorway to a world we know nothing about.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
4: Jom terus lepak bersama dengan kami berdua, Atta dan juga Akila. Di sini kita nak bercakap pasal survival skills untuk Sembang Lead pada hari ini.
5: Because kita tahu kan, ramai yang start discuss survival skill bila hikers hilang hari tu dan berjaya survive dalam hutan selama 14 hari. So I think it's essential untuk kita semua tahu sedikit sebanyak ataupun maybe one or two surviving skill just in case kita berdepan dengan satu emergency. So kalau korang ada surviving skill yang korang dah belajar dan simpan sampai hari ni, jangan segan untuk share dengan kita orang. Tapi lain dulu lagu ini,
4: The Times dengan Wanita di Zone Lead Rakita. Let's go guys.

0: Amir Hassan dan juga Rebel Asia dengan Tango Zolit Rakita. Hari ini dalam Sembang Lead kita nak borak pasal survival skill. Macam mana tu kita nak cakap tu, Kila?
1: Okay, maybe some of you guys tak sure survival skill tu yang macam mana kita kena ada, kan? Okay, at least there's 7 essential surviving skill. Ni secara general, eh, bukan nak kena pergi hiking sahaja. Yang pertama, critical thinking. And then you have to have adaptability, communication skills, technology proficiency, emotional intelligence, financial literacy dan juga creativity. Kenapa? Kerana 7 perkara ini will come in handy when you face satu emergency situation. Kenapa? Sebab satu, critical thinking ialah, takkanlah dah hadap dengan masalah, kenalah cepat berfikir. Kalau kita tak cepat bertindak, kita akan, of course, habislah, kan? Dan kenapa kena kreatif? Sebab bila kita tak cukup sources, itulah kita kena start jadi kreatif. Kita boleh pandai nak guna sources yang ada di sekeliling kita. Apa yang kita boleh buat untuk kita bertahan lebih lama, sampai contohlah kalau ada emergency orang jumpa kita. Benda-benda macam tu.
0: Dan secara ringkasnya, 7 kemahiran ini bukan saja membantu kita menghadapi cabaran dunia moden, tetapi juga memberi kelebihan untuk terus maju dalam apa jua bidang yang kita ceburi. So next, kita nak pergi lebih dalam apa yang ingin kita perkatakan, Gila.
1: Wanita-wanita yang share surviving skills. Kita nak dengar yang ini. Tapi lain dulu lagu ini.
0: Deftones dengan Infinite Sauce, Zolit Rakita.

0: BTS dengan Swim di Zone Lit Rakita. Tadi saya kongsikan jugalah sikit macam mana survival skill wife saya sebelum berkahwin. Tapi selepas kahwin tiba-tiba survival skill tu macam hilang. Tapi ini betul, ada perkongsian daripada Alex Volkov 8888.
1: Dia kata, bini aku ni, dia punya survival skill bagus macam mana. Patut Sabtu hari tu restock grocery. Tapi seharian hujan membawa ke hari ini. Setengah-setengah tempat pula banjir kat Perak ni. Jadi stuck. Tinggal sardin dengan barang-barang kering je. Tapi semalam dia goreng ikan pekasam, buat acar timun, makan dengan nasi panas-panas. Ahad hari tu pula, dia goreng garing ikan bilis campur bawang dengan cili api pun sedap. Otak dia memang bergeliga. Bab nak mengenyangkan aku anak beranak. Aku kagum betul. Ini nak cakap ni. Memang bila kahwin tu rasa macam apa jadi kat surviving skill dia, hanya akan keluar di waktu-waktu yang special saja. Bila perlu dia akan keluar. Jangan risau, yang penting anak beranak mesti eloknya, selamatnya.
0: Apa pun yang penting, survival skill ni kena ada dekat semua orang supaya kita boleh mandiri, supaya kita boleh berdikari dan kita boleh buat atas usaha kita sendiri. Kongsikan lagi cerita dan pengalaman anda di social media rakita.my. Kita layankan K-Click dengan Pulang Solid Rakita.

Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go.
3: Selamat datang ke
4: Rasa Budak Pizan. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa. Nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
8: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
7: Rakita kan ada ritma pilihan.
8: Request saja ikut mood dan tema.
6: Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
9: Alright, let's go. Kita teruskan ritma pilihan hari ini. Anyway, Rakita nak sama-sama dengan peminat Kanye West untuk kongsikan ucapan happy birthday kepada bintang antarabangsa ini.
10: Yes! Siapa yang tak kenal Kanye West kan? Everybody knows him and another Gemini baby. So, hari ini birthday dia. Definitely can drop all the wishes dekat social media Rakita.my or his own Instagram personally if you guys dare to. Tapi kita nak cerita fun fact lah tentang Kanye West, the whole entire 1 hour kejap lagi. Let's kick off with this one.
9: Heartless dari Kanye West, Dizolid Rakita, ritma pilihan. Let's go.

0: suka dia. All day layan playlist Kanye West hari ini selama 1 jam dalam rikmah pilihan sempena dengan birthday beliau.
1: Kita nak tahu, of course, Kanye West lahir pada Jun 8, 1977. We all know he's a rapper, songwriter, record producer, businessman and also into fashion. Dan dia pun telah dilistkan among the greatest rappers of all time and referred to as one of the most prominent figures in hip-hop, tidak dinafikan lagi. But of course, there's more to him yang kita nak kongsikan dengan korang satu jam ini. Teruskan dengan lagu ini.
0: Stronger, kolaborasi di antara Kanye West dan juga Daft Punk di Zolit Rakita. Ritma pilihan hari ini. Let's go, guys.

0: Satu lagi kolaborasi, kali ini bersama dengan Big Sean dan juga John Legend dengan One Man Can Change the World di Zolit Rakita. Rima pilihan hari ini, kita teruskan lagi dengan trivia yang seterusnya tentang Kanye West.
1: Okay, we all know him as Kanye West, but the new generation akan kenal dia sebagai Ye. Okay, kenapa dia tukar nama? Untuk personal, spiritual and artistic reasons. Sebab to him, it translates to you, representing a sense of unity, connection to the masses and a reflection of a person's good, bad and confused states. Maknanya, menjadi manusia lah kan. Dan antara key reason for the change adalah religious significance. Dia sendiri explain pada satu interview tahun 2018 that he is drawn to the spiritual meaning of the word. So I'm you, I'm us, it's us. Okay, it's a biblical translation. Evolution of identity pun juga kenapa dia tukar nama dia. Then of course, rejection of the past. Di mana dia tukar nama sebab dia rasa macam Kanye West tu has a lot of maybe bad memories yang dia tak nak ingat. Jadi dia macam kira rebirthkan diri dia lah dengan nama baru. Yay.
0: Alright, jadi kita teruskan dengan lagu seterusnya. Good Morning dalam playlist Rima pilihan hari ini, Kanye West, Zolit Rakita.

0: Next, kita ada lagi trivia kita nak kongsikan tentang Kanye West. Hari ini birthday dia, jadi playlist Rima Pilihan hari ini adalah lagu-lagu dari Kanye West.
1: And kita semua tahu Kanye West adalah salah seorang songwriter yang dikenali untuk dia punya introspective lyrics, soul sampling production and genre blending sound. Jadi membuatkan dia one of the most awarded artists in Grammy history. Jadi kalau kita nak celebrate dia, kita secara tidak langsung juga meraihkan diskografi dia over 2 decades, including projects seperti Late Registration, Graduation, 80s and Heartbreak, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Yeezus, The Life of Pablo, Donda, Vultures 1 and Vulture 2.
0: So, anda boleh kongsikan ucapan happy birthday kepada Kanye West di social media rakita.my. Manalah tahu ucapan tu sampai dekat dia kan. Sambil itu, kita layankan lagu seterusnya. Champion, Zolit Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.
2: 8.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype.
3: Dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
7: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit, ingat sikit.
7: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
6: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
7: Sikit, sikit. Tak berlama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
6: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
8: Kami Inversion
6: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
10: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
9: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
11: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
12: Kami tidak hati.
13: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 Kila, hari tu borak apa dalam Rakan Muda Presents buku cerita?
1: Oh, tentang autism. Kita panggilkan ibu kepada Khalif dan ini adalah cabaran terbesar keluarga anak autism menurut Sarah Suhaimi.
2: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a special needs parent sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
1: Itu dia, nak tahu cerita lebih lanjut tentang autism boleh saksikan di YouTube Rakita.my. Buka cerita eksklusif di Rakita 107.9.

0: Okey, jom. Satu jam yang terakhir, kejap lagi kita isi dengan review tempat makan memandangkan masuk lunch hour kejap lagi pukul 12 tengah hari.
1: Kita akan cover area-area Bangi, Ceras dan juga Shah Alam. So if you guys are around that area, stand by, siap-siap. Jangan tukar channel, terus ke Kaldera kita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita 107.9.
7: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akhila Azali dan berita untuk jam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melahirkan kebimbangan terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan perniagaan di negara ini. Beliau berkata, kerajaan menyedari ancaman ditimbulkan segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong, namun menjalankan aktiviti perniagaan termasuk dalam sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Beliau berkata, keadaan itu kadangkala menjejaskan peluang pekerjaan rakyat tempatan. Sumber berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
8: Ha, awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
9: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar lapar ke tu?
8: Yes, bermula sekarang.
9: Rakita 107.9.
10: Alright, kita nak bukakan lapar ke tu. Seperti biasa, ada tempat makan. Ada tiga tempat makan kita nak kongsikan reviewnya kejap lagi. Tempatnya dekat mana, Kila?
7: Kita ada di Bangi, Cheras dan juga Shah Alam. So if you guys happen to be around this area, dengar rapat-rapat, okay? Kita akan kongsikan, mana tahu ini boleh jadi pot makan lunch korang hari ini.
10: Tapi kita kick off dulu jam ini dengan Bersuara, Insomniacs dan juga Yoni Boy, Solid Rakita. Bila

0: Alright guys, jom kita tak sabar dah nak kongsikan tempat makan yang pertama hari ni dalam Lapar Ketu.
1: Di Bangi. Korang boleh check out this place.
2: Restoran Belaut. Dia orang ni memang famous dekat Section 7 Bangi sebelum ni. Tapi dia dah pindah dekat Sungai Chua. Kalau dah ada wow tu kan, Kelate.
3: Kau nasi laut.
2: Ya. Laut,
3: nasi dante, nasi kabu. Leke, air gula, kambing. Aku
4: gula kutu aja.
3: Ini kutu daging.
5: Itik.
3: Itik.
5: Kalau
3: depan
5: ada kapung. Oh,
3: ada kapung. Dia
6: lah set dia. Mau komplit.
4: Tapi lauk kan apa biasa?
3: Lauk kalau sini boleh ambil lemak bakar. Lepas tu ada juga orang ambil nasi bakar. Nasi kabu ada telur masing. Ada solat. Ada lemak bakar, campur daging.
2: Ini lauk-lauk dia lah. Memang banyak pilihan lah. Dia kata ada lebih kurang 50 lebih lah jenis lauk. Kalau makan tengah hari ni. Ni wajib ambil ni, siput. Oh, memang banyak. Tu dia ada ikan bekok juga ni. Dia punya ikan bekok tu datang daripada Terengganu.
4: Kena sambal je dah. Dah tak banyak rata dah.
2: Oh, dia tu. Dah dia lah.
4: Dia komplit lah.
2: Berasa baik, sedap. Untuk perapan dia tu, rasa manis-manis macam sate. Hari ni kita ambil yang simple-simple je.
4: Dia simple je sekejap kan?
2: Sedap. Bukan elok puas dah.
4: Ini baru je dah. Yang gepret dengan air pink. Goreng crispy lah.
0: Banyaknya pilihan yang ada daripada ayam penyet kemudian dengan lauk-lauk yang begitu banyak pilihan. Untung orang yang duduk dekat area Bangi dan juga Kajang.
1: Sebab restoran Belahuk ini terletak di Pearl Avenue, Jalan Pasir Emas Kajang Selangor. Go and check it out. Lepas ni kita nak pergi ke Ceras pula.
0: Alright, tapi layankan dulu Hollywood dari San Kylo dan juga Skinner, Solid Rakita.

0: Voltis dengan Red Red di Zonlit Rakita. Dekat Ceras pula tempat makan yang seterusnya. Nikilah.
1: Kalau korang teringin nak makan ayam panggang yang ayamnya betul-betul dipanggang menggunakan arang, ni aku kongsikan dengan korang satu pot best dekat Kuala Lumpur ni.
2: Okey, untuk makan-makan hari ni kita nak singgah makan grill chicken dekat sini.
1: Nama kedai ni Chadi. Lokasi dia dekat Taman Konot Ceras. Menu dekat sini dia ada ala carte dan juga yang set-set macam ni lah. Kalau korang datang ramai by group, boleh ambil yang ayam seko macam ni. Untuk ayam seko ni dapat 4 air, dapat semangkuk salad yang macam gini, dan dia serve sekali dengan signature garlic sauce diorang ni. Bukan tu je, siap dapat kentang goreng dan juga roti tortilla. Kalau tak nak roti, boleh ambil nasi macam ni. Yang ni pula set ayam 3 quarter. Yang ni boleh makan 3 orang. Yang bezanya set ni dia ada acar sayur. Yang ni pula set quarter. Portion dia okey sangat lah untuk makan seorang.
3: So yang ni kita ada buat promotion. RM90 dah akan dapat 2 set dia sekali dengan mushroom.
1: Set dengan mushroom.
3: 25 bulan sampai 30 Jun.
1: Sampai 30 Jun ni?
3: Ya, betul.
1: Okay.
3: Promotion untuk tu ni 20%.
1: Ayamnya dipanggang dengan sangat baik. Cantik rupa dia. Kalau kita makan dengan garlic sauce dia saja pun dah sedap dah. Untuk perapan ayam ni pun korang boleh pilih lah. Yang biasa ataupun yang spicy. Punya ayam tu memang berasa aroma panggang dia tu. Isi ayam dia tu juicy tau. Satu lagi option korang boleh makan dengan roti tortilla macam ni lah. Letak acar sayur tu sikit. Lepas tu letak garlic sauce dia. Apa? Memang sedap weh. Kalau korang suka chili sauce boleh letak chili sauce. Kalau tanya aku, aku lagi suka dia punya garlic sauce ni. Memang padu. Kalau korang nak yang betul-betul kenyang boleh makan dengan nasi. Nasi dia ni lebih kurang macam nasi ayam macam tu lah. Selain benda tu diorang pun ada burger juga tau dekat sini. Burger dengan ayam grill. Dekat sini dia ada dua option. Satu yang biasa macam ni dan satu lagi yang pedas lah. Cuma pedas dia bukan jenis pedas cili tau. Dia pedas macam rempah masalah macam tu. Boleh lah, sedap juga. Untuk rice bowl ni macam adik tu cakap tadi ada promosi. Harga dia RM9.90 je. Siap dapat dengan mushroom soup ni. Berbaloi-baloi harga dia. Ada RM10 dalam poket pun boleh makan lagi dekat sini.
4: Alright, kalau korang mencari satu kelainan makanan pada hari Isnin ini, boleh drop by chart.my di UC Square, Taman Kenot Ceras. Okay, kejap lagi kita akan pergi ke Shah Alam pula, layan dulu lagu ini.
0: Senandung dari Mafiz dan juga Otam, Solid Rakita.
5: Dengarkan sekarang, Senandung oleh Mafiz featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik, Anugerah Lagu Indie 2024.

0: Last but not least, satu lagi tempat makan kita nak kongsikan untuk hari ini, Lapar Ketuk
1: di Shah Alam.
2: Hari ini aku nak try satu roti nan cheese mozzarella yang memang tarik panjang gila dekat Seksyen 13 Shah Alam. Nama kedai ni Restoran Empire.
3: Panjang-panjang aku tarik, kau tengok.
4: Kalau beli satu,
3: beli satu lapan setengah.
4: Kalau beli dua, kita bagi offer RM12.
3: RM12.
4: Ya, betul.
3: Oh, ni kuah apa ni?
4: Ni
3: yang hijau
4: pudina.
3: Pudina
4: dengan chana masala.
3: Chana masala.
4: Ni garlic sauce.
3: Garlic sauce. Mana segini? Berasap weh. Berasap roti dia, kau tengok tu. Bismillah. Cheese dia. Cheese dia mai, panjang mai, boleh tarik. Tak putus weh, tak putus. Ni aku tarik sampai marik pun tak putus ni. Untuk RM8 macam ni, kita try dulu. Kita try tanpa kuah dulu. Bismillah. Panjang weh. Tengok, kau tengok panjang mana aku tarik. Kau tengok. Panjang. Tak putus. Dah tahulah banyak mana ni. Tengok tu, tak putus. Aku tarik je tak putus. Aku tarik tak putus. Memang mozzarella original ni. Wah, pudina. Bismillah. Aku suka pudina dia. Kadang tempat lain dia macam cair, ini pekat. Ada garlic sauce. Garlic sauce dia padu. Kuah kacang dia. Bismillah. Dia tak sama macam dal. Kuah dia ni lain sikit. Ada rasa tersendiri. Dia macam campuran ni herba, kari dengan dal sikit.
1: Itu dia roti nan cheese Shah Alam di Restoran Empire Persiaran Aquatic Section 13. Mana tahu korang tak feeling-feeling nak makan nasi hari ni, bolehlah makan cheese nan. Go and check it out, alright?
0: Bayangkan pula, kata tengah makan cheese, layan pula lagu ni. Bruno Mars, Reese It All, Zolit Rakita. Let's go. For just

0: topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: www.anugerahlaguindie.com.
1: Every vote counts and your vote shows your love and support for the local scene. Teruskan mengundi dan kita nantikan apa yang bakal terjadi di pentas akhir nanti.
0: Segala update you guys boleh dapatkan di social media Anugerah Lagu Indie dan jangan ketinggalan untuk tahu apa cerita yang akan datang.
1: Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

0: so much guys kerana sudi bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini daripada pukul 9 pagi sampailah 1 tengah hari ini. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita jumpa lagi esok.
1: Di waktu yang sama, 9 pagi sampai 1 tengah hari, and maybe kita akan share dengan korang juga rilisan-rilisan baru. Yang penting, have a great day ahead. Jangan lupa layankan IndieGround untuk dapat update on the local scene. Okay, dari jam 3 petang sampai 7 petang. This is Kilayan Atoy signing out. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: suka discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened the doorway to a world we know nothing of.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
7: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox kita dari jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Nak kumpul duit dulu ke? Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Orang main denim,
4: kau pun nak main denim.
3: Orang cari kepala kain,
4: kau pun nak cari.
3: Orang main bandar,
4: kau pun nak main bandar, nak selam.
3: Adik-adik, tolonglah dengan FOMO.
4: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
6: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
7: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
8: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
9: Kami The Times.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9.

0: untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita Muda Presents.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Muda Presents Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Muda Presents Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
4: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
3: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
4: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
3: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
4: Saya Razif Salimin.
3: Saya Arul Umar.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
7: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
6: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
8: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita 107.9.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan juga Pasport Malaysia PMA versi baru masih berada dalam jadual yang ditetapkan, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Bagaimanapun, beliau berkata, buat masa ini, permohonan baru bagi MyCard dan juga PMA akan menggunakan stok sedia ada kerana baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan lagi. Saifuddin Nasution berkata, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan ianya digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baru. Sebelum ini, Saifuddin Nasution berkata Malaysia akan memperkenalkan pasport dan juga MyCard berwajah baru sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
7: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
8: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat hari Isnin, hari ini 8 Jun. Yes, Bob dan juga Heidi dekat sini guys untuk Indie Ground. Harap korang jangan Monday Blues lama-lama, okay? Tak sihat untuk produktiviti pekerjaan.
9: Kalau korang ada Monday Blues, jangan risau. Heidi dan Bob akan mewarnai korang punya petang ini dengan yang pertamalah dekat The Happening. Kita nak share beberapa event yang korang boleh gerak. So stay tuned with us. Jangan ke mana-mana. We're going to be right back.

0: Alright guys, buat dah juga Hedy dekat sini, kita nak borak dengan korang untuk update terkini lapangan si alternatif. Ada satu event yang sangat-sangat kita tunggulah dalam kalender muzik dekat Malaysia ini. Ada penampilan daripada Sheila Majid guys. Sinaran mentari
1: menyinari. Betul, there is no mistake, the queen of jazz Malaysia, Datuk Sheila Majid akan mai di Sound Circus Festival 2026. Dah confirm guys. Sinaran, legenda, warna, semuanya live dekat Sound Circus. Okay, it's gonna happen pada 1 dan juga 2 Ogos 2026. So korang boleh rancang perjalanan korang di Maips Serdang.
0: Alright, so have fun guys. Jangan lupa untuk stay update dengan media sosial Art of Speed untuk korang dapatkan peluang untuk menyaksikan collaboration Sheila Majid, Jemput Dengar dan juga
1: The Impatient Sister.
0: Wow, Alina Asno pun ada sekali guys. So tak sabar nak tengok kolaborasi ini. Terus kekal Rakita 107.9.

0: Okay guys, satu lagi event kita nak share dengan korang. Ha, kepada korang yang sangat-sangat suka untuk layan electronic post-punk and street punk, kita ada kawan-kawan kita ni datang daripada Indonesia.
1: Betul, Suketani akan mai ke Melaka esok. Dan mereka adalah daripada Jawa Tengah Indonesia, which diorang selalu carry, you know, the spirit of DIY, activism and also lirik-lirik yang sangat best, yang sangat critical. So, diorang akan perform alongside dengan Brank, dengan Splithead, dengan Suffering and also dengan Dubbies Dump. So, tunggu apa lagi? Korang boleh dapatkan tiket yang bermula pada harga RM40.
0: Alright, so korang yang gerak Melaka nanti jangan lupa tag kita orang Rakita.my, sharekan kemeriahan dekat sana. Alright, ini dia. Kita tarik senja, teka-teki. Let's go.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Alright guys, selepas ini melangkah untuk kita borak-borak dalam Pop The Con, tempat kita nak borak berkenaan tentang filem, series, apa sajalah asalkan gambar itu bergerak, itulah dia Pop The Con.
1: I want to like macam highlight apa yang Bob bagi tahu tadi eh. Bob kata when you want to defeat a monster, you need another monster. So itulah kita akan borak tentang satu movie, series actually, yang berjudul Teach You a Lesson. So stay tuned with us. Kalau korang miss benda ni, memang rugi.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut, check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Movie apa eh sekarang tengah best nak layan?
6: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini bersama Rakita 107.9.
7: Alright guys, terima kasih kepada korang semua stay lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita masuk untuk pop The Con. Oh, meriah popcorn kita hari ini sebab kita nak bercakap pasal satu series Korea yang tengah hype lah, orang cerita. Teach You a Lesson.
8: Itulah, dia asalnya dia daripada this one webtoon sebenarnya. Mm-mm. Which is called Get School. So itulah, this is actually the live animation of Get School. Mm-mm. Which is called Teach You a Lesson. Kita akan borak panjang lagi dekat Pop The Con. So stay tune, jangan ke mana-mana, hanya di Rakita.
9: Will I see you on the other side? Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

0: Alright guys, Pop The Con, hari ni kita nak borak mengenai teach you a lesson.
1: 괴물들과 싸우려는 겁니다. 괴물은 괴물로 잡아야 하지 않겠습니까?
0: Yes, suka untuk quote series ni, Hedy, dia ada cakap untuk you mengalahkan satu monster, you perlukan satu monster lagi.
2: Menarik eh. What do you think about? You rasa kalau kita nak menumpaskan suatu raksasa yang sedang berleluasa ni, adakah kita perlu menjadi raksasa juga?
0: Saya tak salahkan kalau ada orang menganuti falsafah itu. Sebab bagi saya, ya lah, untuk kita kalahkan sesebuah kejahatan, kita perlu lebih jahat.
2: Faham. Ataupun mungkin kita punya kebaikan kita kena sama amount macam kejahatan itu. Yeah. So dia sebenarnya dia bukannya pada macam tingkah laku ke, ataupun dia bukannya pada macam apa yang kita buat kan. Kadang-kadang dia impact dia ataupun gerak aksi ataupun mungkin ideologi pun kena mampu untuk melawan kejahatan-kejahatan tersebut.
0: Alright. So kita akan borak lagi banyak berkenaan tentang teach you a lesson. Dia ada satu tema yang diangkat dalam series ini. Kejap lagi kita akan borakkan. Teruskan di Rakita 107.9.

0: Bullying ni is worldwide, eh? Bawa, macam it's everywhere. Dia bukan aja macam di negara Asia ke apa. Like, it's very, very sad that setiap generasi, tak kisahlah you millennial ke Gen X ke apa ke, you may or may not, you know, like macam alami a type of bullying, like whether if it's like physical bullying ataupun cyber bullying. Sebab tu, teach you a lesson ni, it's quite needed lah untuk hari ni punya context. It feels like a necessary story kan, untuk highlight perkara-perkara yang tak sering kali diceritakan dekat pawagam-pawagam awam, you know?
1: So dia mengangkat tema-tema bully dalam education dekat Korea. Tapi channel fiction lah. So tambah pula kalau korang sejenis yang mungkin rasa geram dekat para-para pembuli kan. Teach You a Lesson akan mewakili perasaan korang apabila diorang ni menghenyak pembuli-pembuli. So korang rasa macam satisfying gila lah bila tengok para-para pembuli ni dibuli kembali.
0: Betul, you rasa macam you punya sense of injustice dah dihentam oleh the sword of justice. So, kita orang pun nak share juga tau. We got like macam data daripada Ministry of Education, MOE, tentang statistik bullying. So, bullying dekat Malaysia is a rising concern, guys. Sebab kita rekod 7,681 school-based cases di 2024, which is a 17% jump daripada 6,528 cases di 2023. So apparently 2/3 rakyat Malaysia, diorang pernah mengalami bully. Tapi bukan saja, you know, bully kat sekolah, bully dekat tempat kerja pun, Bob.
1: Yes. Alright, jadi korang boleh tonton series Teach You a Lesson ini. Kepada pembuli juga kena tengok, supaya korang pun dapat mengetahui tentang perasaan-perasaan orang-orang yang mungkin menjadi mangsa bully korang. Alright, benda ni tak termaktub kepada pelajar saja. Dalam cerita ni dia paparkan juga cikgu-cikgu apa semua. Alright?
0: Alright, kalau korang dibully, korang jangan lupa untuk contact Ministry of Education, okay? Korang boleh hubungi talian hotline, which is 03-888-49-325. Alright, saya ulang semula, 03-888-49-323.
2: Indigram akan kembali selepas ini.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat kerja macam tu. Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
6: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit, ingat sikit.
6: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
5: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
6: Sikit, sikit. Lama-lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
5: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Teruskan mendengar Rakita. Frekuensi 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke timur tengah ke kan, Rusia, tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming, betul tak Hedy?
1: Betul, yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

benda-benda situ, mungkin korang standby korang punya media sosial untuk DM kita orang di rakita.my untuk ceritakan apa yang korang takut. Okey, kejap lagi teruskan Rakita 107.9.

0: Alright guys, lepas ini melangkah untuk Kasih Settle. Kasih Settle kita menarik tau. Hari ini kita nak borak tentang perasaan takut kepada sesuatu.
1: Wow, did you know that Johnny Depp is afraid of clowns?
0: Sama
1: and Tommy Hawk is afraid of cars.
0: Okay, itulah kita nak borak tentang

0: Apakah kita memuli baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing of anymore.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang rebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
7: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
8: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama. Apa saja topik yang tengah trending sekarang ni?
9: Rakita 107.9.
1: Terima kasih kepada korang semua, stay lagi dengan Bob dan juga Heidi Kasih Settle. Hari ini kita nak borak-borak berkenaan tentang ketakutan.
10: Dan ketakutan ni dia datang dalam macam-macam bentuk Bob.
1: Alright, so basically kita sebut pasal fobia lah . So kalau korang menjengah ke dalam dunia haiwan kan, macam orang yang takut dengan bees ataupun lebah, melisophobia.
10: Did you know that I'm actually afraid of bees?
1: So kenalah dengan nama you juga. Macam ada satu lagi ni, Ranidaphobia, yang takut dengan kata. Okay, so bukan orang fobia kepada haiwan saja guys. Banyak sebenarnya benda-benda yang kadang-kadang bila kita dengar macam tak masuk akal, tetapi itulah hak masing-masing untuk mereka rasa takut. Kejap lagi kita akan sharekan antara rockstar-rockstar, artis-artis yang mempunyai ketakutan-ketakutan tersendiri. Teruskan Rakita 107.9.

0: Alright guys, petang ni kasih settle kita nak borak-borak dengan korang ketakutan tertentu untuk kita punya selected artist lah kan. Macam saya kurang mesra sikit lah dengan anjing.
1: Oh wow, macam Michael Jackson.
0: Okay, so yeah. Michael Jackson dia mungkin dia ada that phobia kan. Panggil apa phobia tu?
1: Cynophobia.
0: Ah, which is takut dengan anjing. Saya tak takut, saya kurang mesra.
1: Tapi okay, do you know macam why kita ni sebagai seorang manusia kan, mm-mm, kita ada fear, kita ada ketakutan ni. Mm-mm. So based on a research right, mm-mm, by this particular institute, mm-mm, dekat PubMed Central by the National Library of Medicine, dia cakap that ketakutan ni dia it's initiated daripada otak kita punya security system tau. Mm-mm. So ibaratkan otak-otak kita ada bonzer, ada macam pagat-pagat kan. So basically bila kita tengok sesuatu yang kita rasa kita tak boleh nak proses ataupun kita tak boleh nak comprehend, and then kepala otak kita we will be like nah run and then lari. So itulah macam it's fascinating yang tak semua ketakutan ni dia datang daripada pengalaman-pengalaman yang buruk. Mm-mm. Kadang-kadang dia link dengan kita punya survival instinct yang kita dah bawa, you know, around for generation. For example, takut ketinggian ke, takut kegelapan ke, takut ular, ataupun kita takut dengan spider. Mm-mm. So itu lah, maybe your fear is not weird, but maybe it's just your brain dia tengah commit untuk mendukung you punya security system dekat dalam you punya otak. Itu lah menarik.
0: Patutlah, saya faham sekarang. Maksudnya otak saya coping mechanism tu, yeah, waktu saya tengah tengok account bank saya, terus saya takut.
2: Indigo akan kembali selepas ini.

0: Alright guys, kita orang tengah scroll-scroll threads ni mencari korang-korang yang mungkin cerita pasal ketakutan-ketakutan tertentu dalam diri korang lah kan. So kita come across dengan satu phobia ni, which is kita orang ingat dia main-main tau, tapi sebenarnya betul lah eh.
1: Itulah.
0: Baca sikit ni.
1: Daripada Haikal Nazmin. Okay, sorry ya Bob kalau I struggle lah, but I'm just doing my best lah, I nak beritahu you, okay. Hippopotomonstrosus quipedaliophobia. Dan dia kan Bob, dia adalah fobia kepada perkataan yang panjang. Ironinya, nama fobia tu pasti dia perkataan yang panjang.
0: So itu dia guys. Jangan bagi saya sebut lain bunyinya nanti. So ada juga yang cakap ketakutan-ketakutan yang macam-macam lagi lah kan. Ada yang cakap dia apa, takut ataupun fobia kena stalk dengan itik. Alamak, siapa nak stalk awak lah ni, suka-suki ni. Apa lagi kita boleh baca?
1: Ada megalofobia, takut kepada benda-benda yang besar kan? Tapi itulah yang paling winner daripada Azra Fazli. Dia kata dia fobia dengan perempuan cantik.
0: Oh, betul-betul. Itu saya rasa kebanyakan lelaki mungkin akan ada lah penyakit ini ataupun fobia ini. Memang dia rasa macam seram-seram kan? Saya faham.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
3: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
2: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami tidak hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
7: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
9: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
10: Kami Toko Kilat dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Alright guys, korang yang memandu, hati-hati memandu, okay? Dan stay tune dengan kita orang untuk berikutnya ini, pukul 6 sampai pukul 7. Kita nak bawakan kepada korang cerita-cerita sukan.
1: Kita akan dedahkan siapakah juara untuk MPL musim ke-17. Stay tune with us, jangan ke mana-mana. We'll be right back.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
7: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
8: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melahirkan kebimbangan terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan menyedari ancaman ditimbulkan segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong namun menjalankan aktiviti perniagaan termasuk dalam sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Malah beliau menambah lagi keadaan itu kadang-kadang menjejaskan peluang pekerjaan rakyat tempatan. Tambah beliau lagi, warga asing menggunakan lesen dan permit milik rakyat tempatan untuk menjalankan perniagaan selain ada mendaftarkan perniagaan secara sah tetapi mendapatkan bekalan barangan serta tenaga kerja dari negara asal mereka sekaligus menjejaskan kepentingan penduduk tempatan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan kini boleh stream secara online di rakita.my.
9: Gelanggar
8: kita. Terima kasih Bob dan juga Heidi dekat sini guys. Untuk sejam yang terakhir kita nak lepak-lepak, borak-borak dengan korang untuk cerita sukan dalam gelanggang Rakita.
9: Over the weekend kita orang actually turun to this one event. It's eSports Con and also ada rezeki lah untuk tonton perlawanan akhir. And we're happy and excited to bring this news to you guys kepada juara MPL musim ke-17. So stay tuned, we're going to talk about this soon. Jangan ke mana-mana, hanya di Rakita.

0: Alright guys, kita nak borak dengan korang untuk kita nak share ni berkenaan tentang MPLMY Season 17.
1: Betul, kalau korang rasa dominasi dalam e-sports Malaysia dah mula berubah, SRG baru je bagi reminder siapa sebenarnya raja MLBB tempatan. So, Selangor Red Giants berjaya mempertahankan kejuaraan MPL Malaysia buat kali yang kelima guys, berturut-turut sejak musim yang ke-13. So, dalam Grand Final MPLMY musim 17 ni dekat Stadium Juara di Bukit Kiara, diorang ni bukan setakat menang, diorang sapu bersih Team Vamos dengan mata 4-0. So line up SRG yang dibarisi oleh Kram, Sekis, Stormy, Yams dan juga Innocent memang nampak memang gempak and diorang they are in their own league. And also Yams pun dinobatkan sebagai MVP Grand Final disebabkan oleh hasil prestasi beliau yang cemerlang sebagai roma pasukan. Tapi yang menariknya, jurulatih SRG which is Arcadia berkata pasukan mereka masih lagi belum berada pada tahap yang terbaik. Walaupun mereka dah menang 5 kali berturut-turut dan mereka percaya mereka masih ada ruang untuk memperbaiki dan juga fokus diorang sekarang ni adalah untuk mendapatkan gelaran mid-season cup nanti. So tahniah kita ucapkan, and honestly we love to see teams yang even though diorang dah menang, diorang masih lagi nak improve and better untuk Malaysia.
0: Alright guys, selamat maujaya kita ucapkan. Alright, jom kejap lagi kita akan borakkan lagi berkenaan tentang cerita sukan yang lain. Terus sekali Rakita 107.9.

0: Selepas ini, kita ada berita mengenai sukan MotoGP.
1: Okay guys, untuk Moto3, Hakim Danish terjatuh di pusingan pertama untuk GP Hungary. Okay, so agak malang lah buat pelumba muda negara kita, Hakim Danish ini, apabila perlombaannya di GP Hungary ini berakhir lebih awal selepas terjatuh seawal pusingan pertama di litar Balaton Park. Hakim yang turun dengan keyakinan yang memang tinggi selepas meraih podium waktu Moto3, terutamanya waktu dekat GP Itali minggu lalu, dilanggar dari belakang sebelum terbabit dalam insiden tersebut, sekaligus menafikan peluangnya untuk mengutip mata. Tak apa, kita harapkan Hakim Danish akan terus bangun dan keep doing it. Alright.
0: Betul. Dan selepas ini kita ada berita mengenai esports yang familiar dengan Telltale Games. Alright, we have some news for you. Thank you so much staying tuned with us. Kita akan kembali di Rakita.

0: Alright guys, kepada korang yang suka untuk cerita-cerita dunia gaming, kita ada ni cerita berkenaan tentang Telltale Games.
1: Alright, kepada peminat The Wolf Among Us, ha, yang pertama pun dah gempak. Guess what? Big B Wolf akan kembali di The Wolf Among Us 2. Selepas bertahun-tahun, semua fans dia macam tertanya-tanya, projek ni hidup lagi ke tidak? Telltale Games akhirnya tampil dengan trailer baru untuk The Wolf Among Us 2 di Summer Game Fest 2026. And inside of that trailer, kita boleh nampak yang Big B Wolf, dia kembali sebagai detektif yang power and also sebagai detektif yang sangat cool untuk menyiasat satu siri pembunuhan misteri yang menggemparkan Fable Town. Yang lagi menarik, Telltale pun dia dah sahkan game ni dah. Dia dah melalui pelbagai penangguhan dan sekarang ni disasarkan untuk dilancarkan pada tahun 2027. Dia lambat lagi, tapi you know, anticipation tu best sebagai bonus untuk peminat-peminat lama. They remastered The Wolf Among Us yang pertama. Yang itu pun bakal tiba pada hujung tahun ini.
0: Alright, so kita tunggu. Okay, teruskan Rakidah 107, Pukulan 9.

0: untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita Present.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me-time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Nak kumpul duit dulu ke?
5: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Korang main denim,
7: kau pun nak main denim.
6: Korang cari kepala kain,
7: kau pun nak cari.
6: Korang main bandar,
7: kau pun nak main bandar nak selam.
6: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
7: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen FACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: Alright guys, buat dan juga Heidi kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming, betul tak Heidi?
1: Betul, yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Sampah Isteri Sampah. Terima kasih support kita orang. Jangan lupa follow media sosial kita orang, rakita.my guys. Kepada yang memandu, hati-hati memandu. Terima kasih kerana korang dah lakukan yang terbaik untuk diri korang sendiri.
1: And we are proud of you. We're proud of you super duper much. And also kita nak, you know, inform kepada mereka yang rasa diri korang penat ke hari ni ke. Kita harap hari ini kita orang at least membuat korang tersenyum ataupun ketawa bersama Indieground hari ini. And also thank you sebab menjadikan radio ini sebahagian daripada rutin harian korang. Jaga diri, take care, jangan lupa makan. And make sure bila korang rehat, don't forget untuk rehat secukup-cukupnya.
0: Alright guys, kalau takut jangan ikut. Kalau ikut jangan takut. This is Sport Kelang. Signing out. Assalamualaikum. Jumpa nanti. Bye-bye.

0: suka cerita bermuzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8
2: kini di platform digital Rakita.my. Kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype,
1: dari hidden gem
2: sampai spot yang tengah trendy.
1: Bukan tu je tau,
2: ada juga konten foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
8: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
7: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
8: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
7: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
8: Saya Razif Salimin.
7: Saya Arul Umar.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
1: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Rakita, sa te cosa

0: Local Discover Muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
4: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

0: Apakah kita memulih baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: kasa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rasa
3: Muda Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit. Lama-lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
9: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
8: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
10: Kami tidak hati.
11: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
12: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
13: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
12: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
14: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
15: Kami Toko Kilat
14: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
16: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas. Semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Bintang Pembunuh Malam oleh Luna Music. Juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik. Anugerah Lagu Indie 2023.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Orang main denim,
5: kau pun nak main denim.
4: Orang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
4: Orang main bandar,
5: kau pun nak main bandar. Nak selam,
4: adik-adik sedia tolong lah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka.

0: suka drama muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aral Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Weh, jap! Korang

0: di drama muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita.

0: jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Stream secara online. Rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan? Weh, jap! Korang tahu tak? Undi

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, MyDigital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa MyDigital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar MyDigital ID sekarang melalui aplikasi MyDigital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Weh, jap!

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Stream secara online.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
4: Kalau korang suka discover muzik baru,
5: ini memang tempat sesuai untuk mula
6: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
7: Untuk info lebih lanjut,
8: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
9: Rakita!

0: untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9. Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit, sikit. Lama-lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
6: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
0: Kalau korang suka discover muzik baru, ini memang tempat sesuai untuk mula. Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut, check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial. Rakita!

0: Local Discover Muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Wait, jump!

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Hey, jump! Korang tak

0: local discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: suka Discover Music baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut, check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: Nak kumpul duit dulu ke?
1: Nak buy now, pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Stream secara online. Di Rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Korang main denim.
2: Kau pun nak main denim.
1: Korang cari kepala kain.
2: Kau pun nak cari.
1: Korang main bandar.
2: Kau pun nak main bandar nak selam.
1: Adik-adik sedia tolong.
2: Kita ni biar pakai selesa, jangan ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen FACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: Local Discover Music baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Weh, jap! Korang

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: kita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita.
2: Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
4: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
3: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
4: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
3: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
4: Saya Razif Salimin.
3: Saya Arul Umar.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9. 107.9.

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa. Dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
6: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.

0: topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita. Dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.